Bro Dereri, tahunan teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, sebelum kita akan lanjut dengan informasi dari rri.co.id dan juga menunggu teman-teman Pro 2 yang mau pada berbagi tentang budaya dan juga pariwisata yang ada di daerah kita, untuk bisa via WhatsApp ya, kamu kasih tahu ke aku nih lewat via WhatsApp di 0822 1779 7307. Oke, namun sebelum kita akan ke situ ya, kita akan lanjut. Nah, saya Jufan Gafar akan mengajak teman Pro 2 untuk ikuti Aktif ini adalah akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, The Box, Tadulako.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo dari rri.co.id. Nah, pelatih Jepang National Football Team Hajime Moriyasu tidak memasukkan Kouro Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Nah, absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Selain Mitoma, Moriyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera, seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takiro Tomiyasu. Nah, meski demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo. Pengalaman pemain senior dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Nah, Moriyasu tetap optimis skuad yang dimilikinya mampu bersaing. Tidak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang. Nah, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini. Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022. Saat itu, Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Pada Piala Dunia 2026, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan berlangsung ketat.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai

0: adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
1: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
2: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Ya, teman Bro, dua dari reddit.co.id. Mengapa blind spot kendaraan besar sangat berbahaya? Nah, nih penjelasannya nih. Ini pastinya siapa aja pasti menghadapi ini ya. Nah, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat tidak menyalip kendaraan besar secara sembarangan di jalan raya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan akibat area blind spot pada truk dan juga bus. Melansir laman Korlantas Polri, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal ialah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Nah, blind spot ini merupakan area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat langsung oleh pengemudi melalui kaca spion. Semakin besar dimensi kendaraan, semakin luas pula area yang tidak terjangkau pandangan pengemudi. Nah, karena itu masyarakat diminta memahami ya area berbahaya di sekitar kendaraan besar agar berkendara lebih aman. Nah, kondisi tersebut terutama berlaku bagi pengendara sepeda motor dan mobil kecil di jalan raya. Nah, berikut ini ada 4 titik blind spot utama pada kendaraan besar. Jadi bagian depan kendaraan besar tepat di depan bumper yang tidak terlihat pengemudi karena posisi duduk tinggi. Kemudian bagian belakang kendaraan karena truk dan bus itu tidak memiliki kaca spion tengah melihat langsung ke belakang. Kemudian samping kiri kendaraan menjadi area blind spot paling luas dan berisiko tinggi bagi pengendara lain. Nah, pandangan pengemudi ke sisi kiri sangat terbatas hingga bagian tengah dan belakang kendaraan besar. Kemudian samping kanan kendaraan tetap memiliki titik buta akibat terhalang pilar kabin kendaraan besar. Dan selanjutnya area titik buta sisi kanan berada dari pintu kanan hingga pertengahan bodi kendaraan besar. Nah, Korlantas Polri juga mengingatkan aturan dasar keselamatan saat berada di sekitar kendaraan besar di jalan raya. Pengguna jalan diminta memahami kondisi visibilitas pengemudi truk dan bus saat berkendara. Nah, itu ya teman Pro 2, itu penting banget ternyata untuk kita ya menjaga jarak aman dari truk dan juga bus. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan. Oke, mungkin masih akan ada juga, dan setelah ini Pro 2 akan menyajikan beragam informasi yang berhubungan dengan daerah kita ya, dari budaya dan juga pariwisata nih. Oke. Mungkin ditunggu lagi nih buat teman-teman yang mau pada ingin berbagi tentang pariwisata yang ingin dipromosikan, diceritain ya pengalamannya juga, atau ada hal-hal yang menyangkut kebudayaan juga yang penting banget nih agar generasi-generasi selanjutnya juga nih akan bagaimana nggak tidak melupakan itu. Ih, sayang banget ya. Oke, di sini aja dulu di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perudari-ri tahunan teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ya spesial jelajah sangihan nih ya guys ya. Oke, jadi nih teman Pro 2, ini yang pasti jadi topik yang lagi dicari banget nih ya sama anak muda zaman sekarang. Apalagi kalau bukan traveling alias jalan-jalan. Ya, jadi nih teman Pro 2, tapi ingat, kita tidak bakal bahas tempat yang itu-itu aja ya. Nah, untuk hari ini kita bakal ya melipir agak jauh ke wisata yang ini bakal beda ya, potensi wisata yang super super keren banget ya di daerah kita nih. Nah, jadi teman Pro 2, Sangihe itu surganya petualangan buat ya buat kita yang berjiwa muda. Ya, buat kamu yang bosan mungkin dengan hiruk pikuk kota ya, pingin healing yang benar-benar estetik, ya di sini pasti jawabannya. Oke, ada 3 alasan kenapa ya, alasan utama kenapa anak muda itu wajib banget untuk explore atau untuk apa ya, ya pastinya Sangihe itu masuk di list untuk jadi tempat apa ya, tempat buat kamu telusuri ya lebih dalam ya gitu ya. Nah, yang pertama tuh di daerah kita ada spot untuk snorkeling yang nggak masuk akal ya kerennya ya. Di sana ada pastinya ada gunung api laut Mangetang. Ya itu kamu bisa menyelam di dekat gunung berapi yang aktif di bawah laut. Airnya hangat, ada gelembung-gelembungnya. Wah, pokoknya keren banget lah. Ada juga pantai Panenwaleng atau Pulau Mendaku ya. Itu wah, gimana ya? Pasirnya putih, airnya jernih, pas banget buat kamu yang pingin apa ya, pingin bikin video sinematik tanpa mengganggu apa ya, keganggu dengan keramaian ya, karena di sana masih asik sih. Oke, kemudian anak muda yang bisa lepas dari kopi, kamu wajib cobain. Ada juga ya tempat-tempat ngopi di sini ya, kafe-kafe juga ya, sambil ngobrol dengan warga tempat kamu kunjungi gitu ya. Itu ramah-ramah banget ya. Nah, buat kamu yang mengaku anak petualang, pingin cari pengalaman baru yang beda dari teman-teman kamu kayak di Sangihe tuh, cobalah kamu turun lah ya, lebih dalam lagi, kamu dekati lagi ya tempat-tempat yang ingin kamu tuju. Dan jujur, aku aja sih walaupun di sini ya, tapi tidak semua tempat itu sudah dikunjungi. Ternyata ada banyak tempat yang tersembunyi, ada tempat yang mungkin nanti ketahuan tuh dengan adanya aplikasi, adanya sosial media ya, kayak TikTok, kayak Facebook, Instagram. Nah, dari situ baru pada tahu, oh ternyata ada tempat-tempat ini, ada tempat itu. Waduh, keren-keren sih. Tapi coba aja ya guys, cobalah selami lebih dalam lagi nih tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Ya tahun Pro 2 masih ngomongin tentang ya saatnya anak muda Sangi itu jadi turis ya di rumah sendiri. Ya jadi ini ya teman Pro 2, sadar gak sih kalau kita ini tinggal di tempat yang ya bisa dibilang surga nih untuk ya para traveler ya gitu ya. Jadi sering kali kita mungkin sibuk scrolling TikTok ataupun Instagram, ya melihat tempat wisata yang ada di luar-luar sana ya, yang populer tuh kayak Bali, Labuan Bajo dan sebagainya. Ya sampai lupa kalau di Sangihe itu punya segalanya. Nah buat yang hobi healing atau cari spot foto yang estetik buat ya feeds Instagram kamu, nah kita punya banyak pilihan. Yang mau segar-segar ada air terjun Kadadima, yang jalurnya menantang tapi bikin adem. By the way, ini ya guys, aku belum pernah kesana ya, serius belum pernah. Atau mungkin kalau pingin main ke pantai, ya Penolaring itu sudah kayak jadi rutinitas ya, setiap minggu itu pasti kesana gitu ya. Nah jadi buat kamu yang juga suka tantangan ekstrim, ada apa ya, Gunung Awu. Nah ini Gunung Awu ini ada banyak akses ya, ada banyak jalur untuk mencapainya. Ada dari Angges, ada dari Tabut gitu ya, dari Beha, ada dari Bahu ternyata ya, ada dari Talawit juga tuh, ada yang dari Kendar. Oh pokoknya ada berbagai macam versi yang sesuai dengan cerita-cerita orang-orang yang udah melalui jalur-jalur itu. Nah itu dia nih. Nah apalagi mau apalagi ya guys. Tapi ya pastinya ini juga ya guys, pariwisata Sangihe itu bukan cuma harus jadi tugas pemerintah untuk promosi ya, tapi justru kita nih generasi muda Sangihe yang pegang kendali. Nah caranya gampang banget ya. Pertama tuh, kalau kamu jalan-jalan ke tempat wisata lokal, jangan cuma foto diri sendiri aja, foto juga keindahan alamnya, bikin video estetik terus upload ke media sosial kamu. Nah tapi kamu bisa juga apa ya, kayak pakai hashtag-hashtag gitu, pakai tagar Explore Sangihe atau tagar Pesona Sangihe, biar dunia tahu kalau Sangihe itu luar biasa. Kemudian yang kedua, ya ini yang paling penting juga dan mendasar ya guys, jaga kebersihan. Jangan sampai kalian datang ke pantai atau ke air terjun ataupun ke gunung, pulang-pulang ya ninggalin sampah plastik bekas cemilan. Oh, cewa ya. Oke, akhir pekan ini ya mungkin kamu bisa agendakan ya teman Pro 2 bareng circle kamu tuh yang mau pada explore Sangihe. Ya kuranginlah rebahan ya, banyakin jalan-jalan sehat, menikmati alam ciptaan Tuhan di tanah kita tercinta nih. Oke, jadi itu dulu ya guys. Pastinya masih ada sejam lagi nih aku temani kamu, ada Pro 2 Hitlist akan hadir setelah ini. Oke, di sini aja di Pro 2 tahunah teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah Marsina di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian tersebut berlangsung di Desa Ngulundo, Kecamatan Sukomoro pada Sabtu 16 Mei 2026 hari ini. Melansir keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, kepastian kehadiran Presiden diterima sejak 2 hari lalu. Presiden dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat sebelum acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden KSPSI Andi Ganinena Wea memastikan Presiden Prabowo hadir langsung dalam peresmian museum tersebut. Menurutnya seluruh rangkaian acara telah dipersiapkan bersama panitia dan pemerintah daerah.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2 Timnas Kroasia telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses termasuk rekam jejak di perempat final Euro tahun 1996, perempat final Euro 2008, final UEFA National League 2023. Menang atas Faroe Island 3-1, Kroasia unggul atas Ceko dan puncaki grup L zona UEFA. Dengan ini mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa, Kroasia konsisten lolos dari fase grup Piala Dunia sejak 2014. Tim berjuluk Fatreni ini memang menjadi salah satu tim paling stabil di zona UEFA. Menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia memasuki era baru dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk. Ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Setelah Kroasia beberapa kali gagal mencapai perempat final di turnamen besar sejak tahun 1998, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk pada 2017. Dirinya mengemban tugas meracik skuad Fatreni demi memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jovan Gafar. Selamat siang.
2: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

di satu tempat. Waduh, asik banget tuh. Oke, okay, untuk membuka kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ada lagu dari Dia dan Indakus, Malu-Malu. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu penempat chart di Indonesia Top 20 nasional.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Produa Riri Tahuna, teman terbaik kamu, masih di Produa Hitlist ya. Oke, teman Produa, setelah tadi kamu udah dengerin lagu I Just Might dari Bruno Mars, itu lagu baru guys ya. Dan lagu itu juga menjadi salah satu penempat di International Top 20. Oke, kita akan satu informasi juga nih teman Produa tentang lagu yang berikut bakal kamu dengerin nih. Ini lagu dari Sela on Seven setelah sekian purnama ya. Grup musik Sela on Seven kembali merilis lagu terbaru yang berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026. Dan lagu ini diperkenalkan melalui kanal YouTube resmi mereka dan langsung menarik perhatian penggemar musik tanah air. Nah, lagu ini mengusung nuansa musik khas Sela on Seven yang ringan dan mudah diterima. Aransemen yang tidak berlebihan memperkuat pesan utama lagu tentang kesederhanaan dalam menjalani hidup. Nah, lagu ini menggambarkan realitas kehidupan di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh tekanan. Seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan yang terkadang membuatnya kehilangan arah antara kebutuhan dan keinginan. Dalam lagu ini terdapat titik balik ketika tokoh dalam cerita menemukan sosok yang memberi perspektif baru. Kehadiran tersebut juga menjadi pengingat untuk keluar dari pola hidup berlebihan dan mulai menjalani hidup secara lebih seimbang. Nah, pesan utama dalam lagu ini menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kesederhanaan dan rasa cukup justru menjadi kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan juga bermakna. Nah, menurut rilis yang diterima RRI, lagu ini juga menyoroti fenomena sosial tentang kecenderungan mengejar pengakuan atau validasi. Nah, Sela on Seven mengajak pendengar untuk kembali pada kendali diri dan menemukan kebahagiaan dari dalam. Ini dia nih lagunya untuk kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, tidak terasa sudah mampir pukul 11 ya. Dan semoga apa yang sudah kami sajikan untuk kamu dari pagi tadi sampai saat ini adalah terbaik. Waktunya ini saya Jufan Ghaffar pamit undur diri. Ada kami yang akan temani kamu setelah ini sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kamu dengerin Pro 2, ada beragam informasi update juga dari rri.co.id akan hadir untuk kamu. Dan lagu-lagu yang asik banget ya menemani waktu weekend kamu. Dan pastinya menjadi hiburan terbaik untuk seluruh teman Pro 2. Oke, saya Jufan Ghaffar. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahunan menjadi headline. Dan ini dia Rem Laude dengan Iqra.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Keluarga Lemon Produce, selamat menikmati momen kebersamaan ya. Di hari libur kali ini kamu pada kemana Lemon Produce? Gimana nih kabarnya setelah 2 hari libur atau juga 3 hari ya, dari hari Kamis, Jumat hingga hari ini Lemon Produce. Dan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu untuk kami putarin di Produce Hits List kali ini, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga di line telepon 0812 Taman Produce 5503 8772, atau juga bisa message di akun Facebooknya RRI Produce Tahuna, juga live TikTok RRI Tahuna. Dan Amit tunggu kamu Teman Produce hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pradua Hitlist. Teman Produa 22 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Produa Hitslist bareng Ami ya teman Produa. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, Ami hadirkan satu informasi ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Produa grup musik NPD atau New Pusat Dunia resmi merilis video musik lagu Sempurnanya Aku. Dan teman Produa, perilisan official musik video tersebut dilakukan setelah para penggemar menantikan karya terbaru mereka sejak single dirilis pada Maret yang lalu, teman Produa. Dan juga merupakan trio musik yang dibentuk oleh Mario Cesar, Niki Putra, dan Kak Kev. Kehadiran grup ini menarik perhatian publik karena menggabungkan latar belakang kreatif ketiga personilnya, teman Produa, di industri hiburan dan juga media digital tentunya. Lagu Sempurnanya Aku mengusung nuansa pop ringan dengan lirik yang menggambarkan rasa percaya diri dan penerimaan terhadap diri sendiri, teman Produa. Dan konsep visual dalam video musiknya juga tampil cerah dan penuh warna untuk memperkuat pesan lagu tersebut. Dan sejak dirilis video musik Sempurnanya Aku, teman Produa mendapat respon positif dari penggemar di media sosial. Banyak penonton menilai konsep video dan chemistry antar anggota menjadi daya tarik utama dalam karya terbaru mereka. So, teman Produa, perilisan video musik ini juga menjadi langkah lanjutan NPD dalam memperkenalkan identitas musik mereka kepada publik yang luas tentunya. Dan grup tersebut sebelumnya telah membangun basis pendengar sejak peluncuran single perdana mereka. Dengan rilisnya official musik video Sempurnanya Aku ya teman Produa, NPD diharapkan dapat semakin memperkuat eksistensinya di industri musik Indonesia. Dan trio ini juga disebut tengah menyiapkan proyek musik lain untuk dirilis dalam waktu dekat yang mendatang. Dan informasi selengkapnya teman Produa buat kamu juga yang penasaran dengan lagu ini, selengkapnya dapat kamu akses di rri.co.id. Dan teman Produa, juga kali ini kita dengarkan lagu requestannya ke Aldo ya teman Produa. Sudah bergabung lewat live TikTok dengan Anggi Marito, tak segampang itu. Sekali lagi Ami ingatkan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di Produa Hitslist, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 47 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Teman Pro 2 gelar Ratu Piala Dunia tampaknya masih melekat untuk Shakira, teman Pro 2. Mega bintang asal Kolombia ini kembali menghentak panggung musik global dengan mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama musisi fenomenal asal Nigeria, yaitu Burna Boy. Dan teman Pro 2 melalui lagu berjudul Dai Dai, keduanya bersiap membakar semangat para pecinta sepak bola menjelang perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Buat kamu pecinta Piala Dunia ya teman Pro 2, kabar ini diketahui dari akun Instagram Shakira yang membagikan cuplikan produksi yang penuh energi pada awal Mei 2026. Dan teman produk, kehadiran lagu Dai Dai ini dirancang sebagai anthem yang menggabungkan kemeriahan stadion dengan denyut musik modern. Dan juga antusiasme publik pun langsung memuncak mengingat rekam jejak Shakira yang selalu sukses mencetak lagu-lagu legendaris di ajang sepak bola 4 tahunan tersebut, seperti Waka Waka teman Pro 2 ya pada tahun 2010 di Afrika Selatan, serta La La La di Brasil 2014. Untuk edisi 2014 di Brasil teman Pro 2, ia juga tampil pada Piala Dunia 2006 dengan membawa Hips Don't Lie, meski lagu itu bukan lagu resmi turnamen teman Pro 2. Dan kini melalui Dai Dai, penggemar akan disuguhkan perpaduan harmonis antara ritme Latin yang membara, sentuhan Afrobeat dan juga Burna Boy yang tengah mendunia teman Pro 2, serta elemen musik urban yang catchy. Sinergi dua ketakutan, dua kekuatan berdasar dari benua yang berbeda ini diprediksi bakal menjadi Dai Dai sebagai lagu yang universal dan mudah diterima oleh telinga pendengar lintas negara tentunya. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagu Dai Dai dari Shakira, teman Pro 2, sebentar lagi ya teman Pro 2, mungkin kamu bisa dengarkan lewat Piala Dunia tahun 2026 yang sesaat lagi dan tidak akan lama lagi akan digelar. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 12, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Produ Hits List Request Lagu edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya Ami masih temani kamu, teman Produ, dengan berbagai program acara di kesempatan siar hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu, tetap semangat untuk menjalani hari ini, teman Produ. Jangan lupa makan siang ya, teman Produ. Juga buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati, jangan ngebut-ngebutan, teman Produ. Tetap utamakan keselamatan. Dan pastinya tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodway FM. Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan Ami hadirkan informasi UMKM ke ruang dengar kamu, teman Prodo, di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodo, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sektor wastra, ready to wear, kriya kuliner, home decor, dan kopi agar mampu naik kelas melalui penguatan akses pasar dan pembiayaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat 2026 yang mengusung tema Harmoni Kreatif Sasambo. Dan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari teman Produa, mulai 15 hingga 17 Mei 2026 di Kota Mataram. Teman Prodo, pembukaan KKNTB 2026 dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal Kamis 15 Mei 2026. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario Kapamungkas mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antar stakeholder dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Dan menurutnya juga, teman Prodo, keikutsertaan UMKM baru atau Hidden Game menjadi bagian dari upaya regenerasi dan pembaruan dalam pameran, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha potensial lainnya untuk tampil dan berkembang hingga menembus pasar nasional maupun global. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo usaha mikro, kecil, dan menengah lokal kembali menunjukkan perkembangan positif dengan dibukanya cabang kedua pusat oleh-oleh khas Maluku Utara. Dan teman Prodo, kegiatan grand opening yang berlangsung meriah pada Jumat 15 Mei 2026 dihadiri sejumlah tamu undangan pelaku UMKM hingga pejabat daerah. Dan teman Prodo owner Paki Sang Umi Salama menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang usaha yang telah dirintis kurang lebih selama 14 tahun. Dan dari usaha kecil rumahan, Paki Sang berhasil tumbuh menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas daerah dan kini mampu membuka toko cabang kedua di Kota Ternate. Wali Kota Ternate, teman Prodo, memberikan apresiasi terhadap hadirnya Paki Sang cabang kedua sebagai salah satu pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu juga Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad dalam sambutannya mengatakan perjalanan Paki Sang bisa menjadi inspirasi bagi banyak pelaku UMKM di Maluku Utara. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Produ FM. Teman terbaik.

0: Kitty.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu. Dan 29 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Setelah tadi ada informasi UMKM, kali ini Ami hadirkan informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Teman Produ, pengundian grup ASEAN U19 Boys Championship 2026 sukses digelar di kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis 7 Mei 2026. Dan teman Produ, momen bersejarah ini menandai dimulainya persiapan serius Indonesia dalam menyambut 10 negara peserta yang akan berlaga pada 1 hingga 14 Juni 2026 mendatang. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga, dan Presiden Mayor Jenderal Samet dari Kamboja hadir dalam acara yang meriah. Sebagai simbol dampak sosial turnamen, acara diawali dengan donasi 1.300 bola secara simbolis kepada perwakilan sekolah sepak bola setempat. Dalam press release PSSI teman Produ dikutip Kamis 7 Mei 2026, Gubernur Bobby Nasution menekankan komitmen daerahnya. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sikap rendah hati. Enden Arya Sinulinga menambahkan teman Produ juga menjadi tuan rumah U19 adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Dan Presiden AFF Kief Samet memberikan apresiasi tinggi. Enden teman Produ, pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto menyatakan kesiapan timnya. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selengkapnya, dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 54 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Prodo, Persija Jakarta menatap serius laga menghadapi Persik Kediri pada pekan lanjutan Liga 1 Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 16 Mei 2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik demi mengamankan 3 poin. Dan teman Prodo, pelatih Persija menegaskan timnya datang dengan motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan. Sebelumnya Persija meraih hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Juga teman Prodo, sementara itu pemain Persija Jordi Amat mengatakan seluruh pemain telah melupakan kegagalan meraih gelar musim ini. Dan ia menegaskan tim tetap bertekad menutup musim dengan hasil positif. So, teman Prodo, meski demikian juga Persija tidak ingin meremehkan Persik. Persik merupakan tim yang dikenal tampil kuat saat bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Brawijaya. Informasi ini teman Prodo bersumber dari RRI.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang

0: kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalam.
1: Teman Perudu 10 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan satu informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Perudu Persebaya Surabaya pesta gol di Stadion Haji Agus Salim Padang Jumat 15 Mei 2020. 7 gol Persebaya berasal dari 3 gol Bruno Paraiba dan masing-masing 1 gol oleh Francisco, Bruno dan Mihail. Juga catur pamungkas. Teman Perudu hasil tersebut membuat Persebaya naik peringkat 4 klasemen. Dan pelatih Persebaya Bernardo menilai gol ketiga dan keempat mematikan semangat Semen Padang. Setelah itu juga teman Perudu, Persebaya sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan dengan nyaman. Dan pelatih Portugal itu meminta pemain tetap rendah hati. Ia juga menekankan fokus pemulihan karena skuad belum ideal sepenuhnya. Teman Perudu Persebaya kini berada di posisi 4 klasemen sementara dengan raihan 55 poin. Skuad Bajul Ijo menyisikan satu laga penutup dengan menghadapi Persi Kediri. Informasi ini teman Perudu bersumber dari rri.co.id. Dan selanjutnya teman Perudu, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah di program acara Indonesia Top 20 Lokal edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu di program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan proses dari Blood for Life. Juga akan hadir kurang dengar kamu teman Pro 2 lagu-lagu internasional di program acara International Top 20 Lokal edisi hari ini, tentunya Sabtu 16 Mei 2026.
6: Hey, what's up Blood? Yeah, what's up man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 5 jam sehari, terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
4: Radio Republik of

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: sarapan legend yang manis.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 40 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di program acara internasional Top 20 Lokal edisi hari ini. Dan tentunya masih bareng kami, teman Produ, hingga pukul 18 nanti. Pastinya kamu tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di International Top 20 Lokal. Dan masih akan kami temani suasananya sore ceria kamu teman Prodo 2 dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi terhits di kesempatan siar hari ini Sabtu 16 Mei 2026.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di menit ke-32 teman Prodo dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan hadir kurang dengar kamu lagu-lagu bernuansa hiburan teman Prodo di kesempatan siar hari ini tentunya. Dan teman Prodo, libur panjang kenaikan Isa Almasih dimanfaatkan sejumlah masyarakat dengan berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Selain harga tiket masuk yang terjangkau, teman Prodo, suasana rindang dan koleksi satwa menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Juga ia pun sudah datang sejak pagi dan mengunjungi sejumlah kawasan satwa termasuk pusat primata. Dan teman Prodo, menurutnya area tersebut dipadati pengunjung yang membawa anak-anak untuk belajar mengenal berbagai jenis hewan. Teman Prodo sementara itu juga Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, Wahyudi Bambang, mengatakan bahwa jumlah pengunjung hingga Sabtu 16 Mei 2026 siang mencapai puluhan ribu orang. Dan pengelola pun menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama libur panjang. Teman Prodo, pihak pengelola, kata Wahyudi, juga telah menyiapkan lebih dari 27 titik parkir cadangan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama libur panjang berlangsung. Dan langkah tersebut dilakukan guna memperlancar arus masuk pengunjung menuju kawasan wisata serta mencegah kemacetan di sekitar lokasi. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2 peran bidan di Rumah Sakit Daerah Leungkeun Deageu Tahuna menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Melalui pelayanan yang profesional dan penuh perhatian, para bidan terus berupaya memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pendampingan yang optimal. Teman Pro 2 bidan Rumah Sakit Daerah Leungkeun Deageu Tahuna, Yeni Formas, kepada rri.co.id mengatakan tugas utama bidan tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga mempersiapkan ibu sejak awal kehamilan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2 perakirawan BMKG Miranda Syafira Tunek melaporkan perkiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sabtu 16 Mei 2026 dimulai pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Miranda juga mengatakan suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 69 sampai 95%. Teman Pro 2, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin antara 6 hingga 12 km per jam. Masyarakat Sangihe bisa mendapatkan informasi cuaca setiap hari pada acara Tahuna Pagi ini di program 1 RRI Tahuna.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, kesejahteraan anak tidak hanya diukur dari kondisi kesehatan semata, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan gizi, pendidikan, serta perhatian keluarga dalam proses tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong berbagai program edukasi bagi keluarga, khususnya kalangan ekonomi menengah agar tetap mampu menjaga kualitas hidup anak secara optimal. Melalui program pembinaan keluarga dan sosialisasi kesehatan masyarakat, pemerintah daerah mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pola makan sehat, pendidikan karakter serta kebutuhan psikologis anak di tengah perkembangan zaman dan tantangan ekonomi saat ini.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2, dan Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan Ami informasikan teman Prodo untuk Adzan Maghrib. Wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya hari ini Sabtu 16 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Sekali lagi untuk Adzan Maghrib, wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Dan satu informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di kesempatan siar hari ini. Teman produk Presiden Tiongkok dan Presiden Amerika Serikat bertemu di Beijing Kamis 14 Mei 2026. Dan pertemuan itu bukanlah seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Bagi Indonesia, teman produk membaiknya relasi adalah pedang bermata dua, dan sikap moderat keduanya dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Radio Republik

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo dan masih di Semelandu FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Chelsea FC akan menghadapi Manchester City FC pada final Piala 2025-2026. Dan laga puncak berlangsung di Stadion London Sabtu malam nanti. Chelsea kembali tampil di final Piala FA sejak musim 2021-2022 lalu, teman Pro 2. Dan The Blues tercatat telah mengoleksi 8 gelar juara kompetisi tersebut. Sedangkan Manchester City berada tepat di belakang Chelsea dengan 7 trofi Piala FA sepanjang sejarah klub. Teman Pro 2, skuad asuhan dari Pep mencetak 4 final beruntun kompetisi tersebut. Dan Pep mengakui jadwal padat akhir musim membuat kondisi pemain mengalami kelelahan fisik dan juga mental. Dan teman Pro 2 yang menyebut manajemen kebugaran pemain menjadi tantangan utama menjelang laga final. Informasi ini teman Pro 2 juga bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id. Dan teman produs sembari menantikan dikumandangkannya Azan Maghrib edisi hari ini, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 46 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahune dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

0: sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik. Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Terima kasih buat kamu yang masih bareng Ami ya di kesempatan siar hari ini, teman Prodo, hingga menit ke-30 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan Ami hadirkan informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini, juga lagu-lagu bernuansa hiburan sembari menemani suasana weekend kamu, malam minggu ya, teman Prodo, di hari ini. Dan pastinya kamu di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita ke daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Dan teman Prodo, bersama dengan ini juga Ami pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan setelah Ami ada Kak Cindy yang akan temani kamu, teman Prodo, dan yang akan jadi teman jaga malam kamu di kesempatan siar hari ini. So, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat teman Prodo yang lagi pada di jalan, karena sekarang lagi hujan ya teman Prodo, tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. Dan juga buat kamu yang sedang menikmati malam minggu atau momen bersama keluarga di momen liburan kali ini, semangat, selamat menikmati momen kebersamaan. Dan teman Prodo, selamat malam, sampai jumpa lagi besok ya teman Prodo di kesempatan siar yang sama tentunya. Dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau, kau selalu batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kembali Radio 15 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini ada kesini ya bakalan teman di kalian, teman Radio, hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

Kamu Prodio 18 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kasih ini berbagai informasi tentunya bersumber dari portal kami rri.co.id. Teman Prodio, matcha merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Proses penanaman khusus membuat kandungan nutrisi matcha lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa. Popularitas matcha meningkat teman Prodio di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Produk berbahan matcha kini hadir dalam berbentuk seperti latte, dessert hingga campuran kue. Nah, teman Prodio, tentunya matcha tidak hanya sekedar tren tetapi juga memiliki banyak manfaat, yaitu ada meningkatkan fokus dan fungsi otak. Nah, teman Prodio, matcha dipercaya membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, tenin, serta asam amino. Senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Kemudian membantu manajemen berat badan. Kandungan katekin dan kafein dalam matcha teman Prodio membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Matcha juga dapat mendukung program penurunan berat badan, terutama bila dikonsumsi sebelum berolahraga. Terus ada juga teman Prodio, yaitu kandungan antioksidan sangat tinggi. Matcha mengandung antioksidan tinggi menurut katekin EGCG ya teman Prodio, yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Informasi lebih lengkap teman Prodio bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, temuan Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membagikan strategi kepemimpinan yang ia sebut sebagai ilmu komandan. Pernyataan itu dilontarkan untuk menjaga kekompakan sekaligus membangun semangat kompetisi untuk kinerja baik antara TNI dan juga Polri. Presiden Prabowo mengapresiasi peran semua pihak termasuk TNI dan Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden bahkan menilai keterlibatan Polri dalam mendukung program-program pemerintah menunjukkan kinerja yang semakin baik dan profesional. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membagikan filosofi kepemimpinannya dalam menjaga hubungan harmonis atau guyub antar institusi negara. Menurutnya, persaingan sehat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja tanpa menghilangkan semangat kebersamaan. Presiden mengatakan pendekatan serupa juga diterapkan kepada para menteri di kabinet agar seluruh pihak terpacu memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara. Prabowo kembali menegaskan pentingnya persatuan nasional serta politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip Indonesia di tengah situasi global yang penuh konflik. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
1: Info Pro 2.
0: Umum Pro 2 Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum melakukan pembenahan internal dan membersihkan institusi dari berbagai praktik penyelewengan. Presiden menegaskan aparat negara tidak boleh terlibat ataupun menjadi pelindung praktik ilegal seperti narkoba, perjudian hingga penyeludupan. Temu Pradu Presiden menyebut reformasi aparat penegak hukum penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya Temu Pradu, aparat yang bersih menjadi syarat utama menghadirkan keadilan bagi rakyat. Presiden meminta seluruh institusi penegak hukum berani melakukan koreksi diri, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI. Presiden juga mengingatkan aparat negara tidak boleh menjadi backing berbagai tindakan pelanggaran hukum. Menurut Presiden, Temuan Pradua pembenahan internal aparat sebenarnya sudah mulai dilakukan pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, ia berharap reformasi institusi terus diperkuat agar aparat semakin profesional dan berpihak kepada rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan tersebut disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari Xinhua. Temuan Pradu, pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Ia juga menyebut wilayah Gaza terus menyusut, sementara bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan Pradu dalam pidatonya, Abbas menuduh Israel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata. Pidato tersebut disampaikan atas nama Abbas oleh pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour. Temu Pradua pidato itu disampaikan dalam acara PBB di New York yang memperingati 78 tahun Nakba Palestina. Nakba merujuk pada pengungsian massal rakyat Palestina setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan diperingati setiap tanggal 15 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Abbas mengatakan kepemimpinan Palestina terus bekerja sama dengan mediator dan mitra internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan tahapan kedua perjanjian gencatan senjata sekaligus proses pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Abbas juga kembali menegaskan visi politik Palestina mengenai satu negara, satu pemerintah, satu hukum, dan satu senjata. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

perayaan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Yeah, sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Temuan Prodo 29 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya kasih masih bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan Teman Prodo ke ruang dengar kalian. Dan kali ini akan ada program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini Teman Prodo 2 dari Malang ya, tentunya yang bakalan kesini hadirkan Hello, we're coming back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hutan memegang peran penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Meski peran dan keberadaannya sangat penting, pengerusakan terhadap hutan terus terjadi dan semakin parah. Manusia seakan mengabaikan fungsi hutan untuk keberlangsungan kehidupan. Perlahan tapi pasti, bumi mulai memasuki fase kritis yang ditandai dengan perubahan iklim dan maraknya bencana alam di mana-mana. Sebagai makhluk Tuhan, seharusnya manusia mampu menjaga kelestarian hutan. Jalan kehidupan manusia di bumi ini masih panjang. Sangat disayangkan jika justru dipersingkat dengan terus merusak hutan. Bayangkan apa yang akan terjadi pada anak cucu kita di masa yang akan datang jika hutan terus digunduli tanpa henti. Kerusakan hutan tentu mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hasil atau keuntungan dari penjualan kayu, rumah atau hasil bumi dari perambahan hutan tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang harus kita terima. Hutan di Indonesia terkenal cukup kaya akan keragaman hayati, bahkan hampir mampu menyamai kekayaan dari hutan Amazon. Jika pengerusakan hutan masih terus berlangsung atau bahkan semakin ganas, kini giliran orang hutan, badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih dan sejumlah spesies endemik lainnya yang akan menyusul punah. Sungguh sangat miris rasanya menyaksikan fakta ini. Perlahan tapi pasti, setelah punahnya sejumlah flora, perambahan hutan akan mengancam kehidupan manusia secara nyata. Tanpa kita sadari, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi intensitasnya semakin tinggi. Salah satu penyebab utamanya ialah dikarenakan rusaknya lahan hutan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga tidak terdapat lagi daerah resapan dan penahan air hujan. Akibatnya bencana yang menelan korban jiwa dan kerugian material tak terhingga pun terjadi. Bumi ini bukanlah milik kita selamanya. Hidup tidaklah kekal. Setidaknya sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus menyisihkan karunia Tuhan, yaitu hutan, untuk dapat dinikmati anak cucu kita di masa depan. Belum terlambat bagi kita semua untuk menyelamatkan kehidupan yang akan datang dengan cara melestarikan hutan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terlalu

Pagi teman Bro 2, 1 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dijaga malam cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang sebentar mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 ya teman Pro 2. And then selain request lagu, kalian juga bisa bergabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun quotes-quotes menarik atau quotes galau kalian ya bareng teman Pro 2 lainnya. Kasih ditunggu jaga malam cerita penutup hari edisi siar hari ini hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan. Kayak aku sama kamu. Kan.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Tombol Pro 2, 11 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini ya Tombol Pro 2. Kali ini ada dua orang yang bergabung, yang satu via WhatsApp, yang satunya dari live TikTok RRI Tahuna ya Tombol Pro 2. Lagu yang di request kali ini dari Utopia, Rasa Ini Indah, sama Pasto, Tanya Hati ya. Teman Pro 2, Kak Cindy bakalan hadirkan lagu-lagu yang di request sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat bergabung di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Teman Radio 26 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan tentunya tadi ada yang request Rindu Rumah, mungkin dari Wis Baker ya, setelah lagu dari Rutinitas It Gitaf. Kasih ini hadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman Radio yang lain buat bergabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Yang pengen gabung bisa gabung di line telepon 08125503 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08221779307 and then live TikTok RRI Tahuna. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pradu 43 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya teman Pradu. Dan tentunya kita masih di 92 MHz teman terbaik kamu dan masih di Jaga Malam cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini. Ada yang request dari Adele, Send My Love ya teman Pradu. Sebelum lanjut kesini hadirkan lagu yang di request kali ini, kesini bakalan baca apa sih makna dari Send My Love by Adele. Nah, lagu ini bercerita tentang kebebasan emosional, memaafkan masa lalu, dan move on dengan ikhlas. Adele mendedikasikan lagu ini untuk mantannya sebagai pesan agar ia memperlakukan pasangan barunya dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Sama yang Tom bilang, cukup juga kita yang rasa, mar dia jangan dang. Aduh, sakit sih. Dan teman Brady tentunya Adele mengakui bahwa hubungan masa lalunya sudah tidak bisa diselamatkan. Daripada menyimpan dendam, ia memilih untuk melepaskan beban emosional tersebut. Melalui liriknya, ia seolah menyindir secara halus agar sang mantan tidak menyanyiakan atau menyakiti pasangan barunya seperti yang ia alami. Oke teman berdua, tanpa berlama-lama kasih dihadirkan lagu yang di request dan tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Kita memperoleh 54 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy tutup sesi request ya untuk edisi siar hari ini. Dan ada lagu-lagu terakhir yang di request ya teman pro 2. Ada dari Virginius Your Side, Gagal Pasang Cincin, sama Trauma Vicky Slamor yang bakalan Kak Cindy hadirkan dengan ketiga lagu ini. Kak Cindy hadirkan, Kak Cindy tutup juga sesi request untuk edisi siar hari ini. Terima kasih buat yang sudah request dan buat kalian nih yang masih pengen request tapi sayang waktunya udah selesai. Kak Cindy minta maaf ya dan kita jumpa di lain kesempatan. Selanjutnya akan ada program acara Jazz Music. Kak Cindy hadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Podcast Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelan.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

Sobat Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini. Hari Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini, Minggu 17 Mei 2026, nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 7 Spadia Selamat Pagi Teman Pro 2, di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spadia Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan Informasi UMKM, Pelaku Industri Kreatif dan Ekonomi Digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan Informasi Olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan Informasi Entertainment. Di pukul 15 Indonesia Top 20 Nasional Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 16 Internasional Top 20 Nasional Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 17 lebih 5 menit Sore Ceria. Di pukul 18 dan pukul 19 masih dengan Sore Ceria. Di pukul 20 Indonesia Pro Indi Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen Cerita Penutup Hari. Di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit Closing Program.

Teman Prodo 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan kurang dengar kamu di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Dua RRI Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Radio Republik

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026.
1: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Prodo PT Perusahaan Listrik Niger meluncurkan program loyalty gelaran PLN Mobile 2026 bagi seluruh pengguna aplikasi. Inisiatif tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan yang aktif menggunakan berbagai fitur layanan digital. Program ini berlangsung pada 1 Mei 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan promosi ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan ekosistem digital kelistrikan secara lebih optimal.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, petugas keamanan perkeretaapian berhasil menangkap pelaku pencuri aset fasilitas operan nasional rel kereta di kawasan Tanah Abang. Perusahaan layanan transportasi umum merilis data penangkapan pelaku kriminalitas tersebut pada Sabtu 16 Mei 2026. Teman Prodo, insiden pemotongan kabel penting tersebut terjadi di jalur kereta api petak stasiun Tanah Abang menuju Karet. Dan aksi vandalisme terhadap fasilitas publik itu sangat mengancam keselamatan seluruh perjalanan angkutan massal di ibu kota.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir teman produk PT Kereta Api Indonesia mencatat lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan. Sebanyak 554.407 penumpang telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di Indonesia. Total penjualan tiket untuk periode keberangkatan 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 861.926 lembar. Angka tersebut terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan wisata.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Barang apaan tuh?
5: Bagus juga.
4: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini? Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
6: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 25 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Belanjaannya 50.000 ya, Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pada
4: selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Produ FM teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Produ edisi hari ini ya, teman Produ hari Minggu 17 Mei 2026. Dan bareng Ami teman Produ hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, PT Kereta Api Indonesia mencatat lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan, dan penumpang telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di Indonesia. Stasiun Gambir menempati urutan kedua dengan total 52.293 pelanggan yang tiba di stasiun ibu kota. Sementara itu juga teman Pro 2, stasiun Yogyakarta mencatat volume sebanyak 52.111 penumpang yang melakukan perjalanan hingga hari ini. Dan teman Pro 2, Kereta Api Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap okupansi penumpang harian selama 5 hari periode libur panjang tersebut. Dan manajemen memastikan seluruh operasional perjalanan kereta tetap berjalan dengan aman dan lancar bagi seluruh pelanggan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Voice Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Dan teman Prodo, satu informasi yang menghadirkan ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 17 Mei 2026 dan perakirawan BMKG Dia Ayu. Mengatakan yang pertama teman Prodo ada Sumatera, Banda Aceh, dan Pekanbaru berawan tebal. Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jambi hujan disertai petir. Jawa teman Prodo ada Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Keempat, Kalimantan teman Prodo ada Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi ada Mamuju, Makassar, dan Palu hujan dengan intensitas sedang. Kendari hujan dengan intensitas ringan, Gorontalo dan Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Juga Merauke teman Prodo hujan dengan intensitas sedang.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

Teman Prodio dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodio edisi hari ini. Teman Prodio, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis menjadi penggerak ekonomi baru di perdesaan. Demikian diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menambahkan kehadiran MBG di satu desa dapat menciptakan perputaran uang hingga 10,8 miliar per tahun. Dan menurut Kepala Negara, ini berarti jauh lebih besar dibandingkan penyaluran dana desa yang rata-rata sekitar

1 miliar. Teman Prodo Presiden mengasumsikan dengan 3.000 penerima manfaat dengan nilai 15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari dapat mencapai 45 juta. Dan jika dihitung selama 20 hari dalam sebulan, total perputaran uang MBG akan mencapai sekitar 900 juta per bulan. Dan Kepala Negara menambahkan program MBG juga membuat usaha masyarakat dapat tetap berjalan. Teman Prodo, program MBG menyerap hasil produksi usaha pertanian dan peternakan masyarakat di desa. Menurut Presiden, Teman Prodo berjalannya skema tersebut akan mampu memangkas biaya logistik karena pasar tersedia langsung di desa masing-masing. Dan karena itu, Teman Prodo, Kepala Negara menegaskan program MBG akan memberikan dampak positif terhadap perputaran uang di desa tersebut. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.